Ave majia mambire mahla kamparo ke moingsetwa go rantseka le kwa kunene maitsetse le tswa go swa andra go rula e go sa mbotsa mo vindla vindle kilo tsa me go dlama pemo swinga ta season chumo tshito go bangela a skaratsa ka se swa andra tsa mo rolele mapemo le tswa go ta bona botomela bona le famba kwatse le ka sengora xi tlhatekela 40 minutes.

Afinya ni swifanya Siyo yini mwana mama no Shidime wane shingavuya Shiyo vuya ni mubuzo Asa mina siye kui Kasi isi kwembo sale kaya Silava kututi mamba Vata

0: Jehovah.
1: Taifanela uchenju wa mihi takuna uka sina uchirumba Edison Bauku wa Blakulina Tsuka litsikudi wa Danyas kambe uumbumbili tetekuwa ube ukumba kudi trida chizimu kuwa uchincha pekedu ya ungatita na ya uchenju kasi uumbumbili kambe kuwa na udie milu lukuli katili kuwa uembelele
2: konforme nga uomba kukatane nitita fadi tuda shikwembu nini kuomba tokena niti nititsa kisa vathu vamafu ningaombi setu ukinitie mbelela pra vathu
1: ndivala
2: kuvakomba nzila yo yaka chikwembu brigili randola linene ungoli mara uchaye udika chikwembu urandana ne kombembe muchorandana modivambidi murandana randola linene lopanga ulimana udika chikwembu
1: ndokumudi tsangani mumana kuva mushusha totsina
2: ehe uva uva ma message ama umbumbu wako kadi bible mona matsimana makuchinja maku maha au ulondisa ditu da chikwembu jane msikati waona unadziwa kumushunipa unadziwa kumukombana nzira une mhamuna mhamuna wa wena udiwa msikati u ni msikati wa wena muva mutsimbila nzira yemweyo
1: mumana kuva muhukarelana ka totsi twa mtsakana kuna kambe maila no ni kuva na kuchilundiswa ndimaiya yelana kukase ni uchenje au utakuna uchulundiswa kaloko na udiye mili kuembelela tia kunemelela kubabu tia uya utaembelela kambe unzila ingwani yo hambana ni unga tanguyona
2: iya ni hitili mkama yolapa ni chinga denchi tipimisa to ningani uisa kujani ma ni tita manaka to mkama ni ngata pimisa jaku la kubela kashitilu chumanyani ni manaka jaa mkama ni ngadi nao pratikamiti tami nati manaka tichinga jaa ni ngadi ni ngadi to notitona mkama uni tsula ni embele la titi no tsakisa xikwembu ni tomari disiza uyo mari mari ka toni ni ma difficulties ya uni tsula ni agrava
1: unoma musika mangaka kutauka ka yambe

Mwenyekiti wa baraza kawe hoyo ka Carlo Waashi yamhlini mtiro ya radio Mosambiki Misuri provincial ka gazo kalkale itava ka dizanu vyora shilani ngatataka ne mahungu ya shfunza nkulugaza dizanu vyora jina vintu mno shata nkuloko wa matimu ya siku i 19:30 itava nkama wa journal da noite utalanzela nkarungwanyana wa ntirhisano na antena nasionali hivi ntumore xa vuxeta mahungu ka sinzo ka mahungu i ta va i nghena ka xitiko xa dzongeni ndhani nyamuntlha mitirho i nga ta sukela kalani aemisuri provincial ka gaza i ta gembeta mitirho ya lisiku la nyamuntlha hi menoit na dej minuti xipakulatiwa francis kunsimbini karito hivi tlantlenko wa ntirho i ku navulela a wing city linene.